0: Ndikunika ulanda wanemba vakina timgoi skont soja gadai bai shipwepwe mwiu shikumene bai vana vo ayi ukati yao kubulikide shana kubini kide mbulungeti. Na dadao makoti lo mekuleka wakutenda mwanda nyakula. Sa 11 na dakika 10 mbo tumengalika kwa valia la valikola pole tuwepa abuna wako mbo tumengalika. Ngwengu tudoni vika tukodia vimapili makaja mobayu kamula nanga kutenda shetu kubashimo unanunga tata. Anatupa dinema. Wakati yao, tungida na kwako dibali. Dibali de ushishi. Kwa laki ala kushikola, shipundisha vitangodi nkanya mupemba. Manishimulanga milangu, pakulota wano wakaliandi kange. Walipundisha vitangodi vya shingalese, shifaransa na shimakugwa. Mwashomo na bubu wa mwitale 28, mwedi wa 9 watika. Au nakato kida wambo tumengalika. Manyo chudoni, shikola, shipundisha vitangodi nkanya mupemba. Tungupua kwa nkati mshikola sekundaria, shankanya mupemba. Kuloto kumanya wioe, 80 na Ncheshe, 72, 10, 77, 80 ncheshe. Au, 80 ncheshe, 90, 90, shitangadengu 35. Karibu kushikola sha mapundisho, avitangodi vite kwenjipa, na shaba kota wakuomba mwana vanu wate kupagwa, mushilambu shapai. Mapalapanda, Radio Msambiki, Mujimbuli ya Kabdragat, kwa manyewala wagambadili shimadengo, utangazaji. Shitangodi sha, shimakondi na shiputugish, bai liakogu tandekilio, viepo, vandwe bika tayari kunuma propaganda Radio Msambiki. Leko guli kulingila madi na tengali utunelo italio 18 mwedi wa 8 watuwele wakati wa saa 3 liamba. Akunuma propaganda Radio Msambiki. Ayi gwedi baladi bashonde. Shikabe shonde shpali. Amanye ija au shika.
1: Saudi vida. Saudi.
0: Fanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija. Angwamini eti aweni shulu utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunguwa na medi oye mulundi lu etu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi diowe. Vinu vidikidiki vinava. Vikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula. Lila ledie. Na lila ledie na mene kutumila. Medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kubakudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, abi dimanya nyangu abuduli.
3: Na panelo.
0: Ambi ulota ungo ulile, medi atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, au kutalipande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu.
0: Umbodi unkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Ali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watindela uduma vadioko UNICEF.
1: Saudi vida, Saudi vida.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

mwaka 1980 vakamukumu kungwa miaka 20 nkalaboshi kanji mwaka 1982 mwawa shilwele vakanyakulila kushipitali kushilambo sha maleka akaujiti ambi vikapiti miaka 3 akaujila kushilambo shake mwaka 1987 akagambela Shitandola sha shilambo akatamegwa na mu presidenti Ki Yung San. Aidi ile natamegwa Shitandola mianda mibili akagambela utawala. Mwaka 1975 akalunda chama yake yambi. Mwaka 1997 akagambela utawala wa Shilambo akatema Shitandola kuwa presidenti kuntema Lee Oisheng. Kenga presidenti andikola madengo mbone kumalidi ngondo Shitandeka na Shilambo sho Korea du Norte. Mwaka 2000 King Dae-jung andipokela dinudio Nobel dia amani pakati madengo akutandedia idemokrasia kushilidia kidetubanu na kudumangila ingondo Shitandeka vilambu vili Korea du Norte na Korea

Munafasi 27 kawapo BM Fred Kandinyu na nyimbo yake Uwani vya kuntondola ndi S48 semanai kalangira voto mbiri.

munafasi 25 na nyimbo yake Mwanangu vya kuntondola ndi S27 semanai kalangira votu mbiri kawapo Shimbunga.

Mpatani mayo ibulela una tshwela ifaita ntshirina ya unya wa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na vraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unya wa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala niturwa wira nine majerihe nure tatoko goharia notuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati uya wala natenka chaka ijolia ni hinati unli hatoto iyolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wirehenra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu nkinaku.

lenkomite kocekele tsomatikele ompire ne walekele o khalane khonane ho nasira dolfo no phanya ne a stadio municipal va pempa no hala ho niwe heri ha pare tsotene tsokuma o stad municipal va pempa va masintano halu varna tsho minuto vakane o kuma a association sportive va pempa va mucha mashakene o maputu jornada ne tsola ke ka leona komi na thano yo mo sintane musambola 2026 o katula vreke association sportive va pempa no mila mila we no kuba we hamasi mpulani maru o kala ka wira ri vathi ri umilane no mana ni heta tapiri tswa tshira wira pie mapuro ore ra tswa tshira u khuluveli ha u pahira mo sintana musambola kada kada ka pasi ya association sportive pempa mashakeni tshi chamo mana ni ha u khuma mapuro riawe kama no pwena mapuro na kumi na melo musambola 2026.

14h46, Gila Poniho. Na lelera na lipela kase kuna niho kuma estado municipal va pempa. Aluni u heri hantisi otene. Yo verna ciampira u kuma sosesan sportivo va pempa kan le pembinya. Vamo chani mashakene. Equipa nya pili chiri umwisho uoma lihera uoma leloni uoma sintano musambola. Necho la kawira sosesan sportivo va pempa hukurua silili chinene. Rivati ato tena no nya ke la sosesan sportivo va pempa. Mana yeran hote pa ukala vatiene ne. Ata mashakeni oyo no nya ke la sosesan sportivo va pempa. Kamana a sosesan sportivo va pempa rima puro o nakumi na chese. Ni pontu nane vano wireke mashakene riba puro una kumi na meli piriawe mashakene ala mapuro ala

0: Na wanatova kani chipo kama na sukura niho ya kalaka tayari ana anitu laka ni hini na arwaka vano uwakelela mushtudu ma radio Musambiki chuachira ukala vamucha ni aina. Aho nitu la ukati kampa tokola wira chani nyenyu ni unitu la wone nate pa sukurela ni ndruwa mpaka stadio municipal vapempa ukati kampa tokola chuachira ukala nasukuna niho stadio municipal na Siradolfo. Honitu la ukate kampa tokola wira mpira opacheria riari stadio municipal vapempa. Karibu mwapara kagi mpantola unaye lumatikele ompira pembinya ri mapuro unruwa inruwa ipio kahiki ye wetu hala umira ni ape mbinyo kati una.
1: Yes, pembinya vana abola otene na kitawe unruwa ipio. Vano hana prakante kumwenchi wapela wira aluka mihereke I matafi rika kukatula mpandi kunaili chopira minutu mili nusu nalelo alatala kana ya utema na pembinye ni mashakene kamana aril mapuro o malihira nina kumasintan o mosambola pembinya mapurna kumi na jesek masaken mapurna kumi na tabana oten ari makuru nirekari mapuro unandikia nila pisere yo seria wako fya mpira nakala kumi la vali ute nila nosa ni hala ukala na Kata kuna asosiasyon sportif OPEM wanko fya nama kenda altinu pembinya nila pangkana kai kura kala kama honda wapu kata sovensi kato na liasi Ricardo Tin koti ha pema wira iteme. Ricardo Guardarelli amashekene tin kota ni tin